Ya, alo, sisi medilik, setrika radio, estrakan alamal pengkafi setan, tisi nila plasanta radio, badangt.